a kai yake mita 97.3 akan zangon FM agogon ɗakin namu yana nuna mana ƙarfe 1 saura minti 1 da daidai misalin ƙarfe 1 daidai zamu kawo muku tafsirin Malam Tijjani Guruntum wanda zai kasance a daidai wannan lokaci na ƙarfe 1 daidai da zarar lokaci yayi za ku ji mu da Malam insha Allah.

to Allah shi kyauta, Allah ya kawo muku dauki, amin. Allah ya sa wannan koke naku na shiga kunnuwan mahukunta, maji an zo an share muku hawayen da kuka dade kuna zubarwa. Mun sojin ta bakin wakilan karamar hukumar dawakin kudu kan waɗannan korafe-korafe da al'umar wannan karkara ta unguwar duniya suka yi. Muji ko shin ta yaya ake nema a haihu a ragaya, wankin hula na shirin ya kai su dare. Amma duk kokarin da muka yi na jin ta bakin su, musamman shugaban karamar hukumar dawakin kudu mai rago, hakan mu bai cimma ruwa ba, domin kuwa mun nemi mu yi magana da shi, kuma ya alƙawaranta mana cewa zai tofa albarkacin bakin sa akan batun wannan karkara. Sai dai har zuwa lokacin hada wannan shiri bai samu zarafin zantawa da mu ba, kuma za mu ci gaba da bibiyar lamarin dan ganin an share wa al'umar wannan karkara hawayen su. To filin shirin daga karkara dai ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara, domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara, wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara, wanda hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba. Har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki, dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki. Sauraron mu duka-duka, anan za mu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako, a madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, shirin da gidan rediyon yake daukar nauyi. Ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon, idan mai duka ya kai mu dauke da wata karkarar, mu huta lafiya.

fonis si kamu tu, besar mama, main mama tu cuma kuli dikilau apa yang sesangka senang. Kakak saya tu kuma, dia bani, mereka senjena dan dia bukan asing kelas G. Mungkin masih berkata, kuma dengan macam tu cuma aku cuma nak dikifat mereka senang. Dan besar orang dengan mana tu cuma salah lagi warga. Aku awak dengan nombor wa, kerana turun sa omus so pasti dibuat bersih ni. Kuli biar, ukur tokos, ukur jalan. Fortune Global Services Limited, negara kau ni wa.

0: haka wannan harkar mun fara ta daga nan hayyo mata nadi
1: dika dika da waɗannan kalamai na Bashir Shata Kabo ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala Ali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya

haka abin yake siffar masoyi dan haka muna tare da ku masoyan mu na fadin duniya gaba daya wadanda kuke kaunar mita 97.3 akan zangon FM mu ma muna tare da ku muna kaunar ku dan faranta muku a daidai wannan lokaci